no yere nyame nhyira mo wai ama yen sho nyame ni munyamo obetumi afra me demo ni nyira 0248682064 0248682064 0248682064